0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: What?
1: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96,7 MHz. 4. Suara Budaya Manokwari.
7: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
8: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
9: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
8: Yah, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
9: Betul.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi,

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pak.
9: Ayah lapi robiaki.
10: Saya marai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, ko bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin ko bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat, Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik. Pesan ini.

0: Tong digerung, tong digerung, garung. Tong digerung, garung.
1: Eh, kurnaun.
0: Iya nuju ngelapan, parura.
1: Anjir, motornya seru aja aing. Halus, anjar tak?
0: Nyatu, kencek palura, kita ganti.
1: Pasti ngeriditnya mana mah.
0: Oh, itu lunas ngacap. Kan itu dijual.
1: Oke, bisa Sun Mori. Iya, halus, mah ramah lingkungan. Jabal desain lagi anak muda. Meskipun dirinya kolot, ge.
0: Kalem, kalem, kalem, kalem.
1: Naon.
0: Hah? Naon. Gila. Iya teh endorse lain.
1: Oke, Sun Mori pokoknya mau jalan-jalan lah.
0: Oke, okay. Naon Sun Mori teh?
1: Sundai. Mortal Kombat. Ripeng.
0: Oke okay lah.
1: Itu Sun Mori teh berjalan-jalan.
0: Sinarion ya sponsor aja. Oh.
1: Ya, ya, jangan. Iya, ya siap tah, gitu sok kumal.
0: Tong digerung-gerung ya.
1: Peperihan mah awak buladik.
0: Eh, tau gitu.
1: Ayo, ya.
0: Untung luras.
1: Siap, Piki.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Orang kurang aja, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Us, us.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya. Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas sotonya.
4: Lah, kok jadi enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Monopolo.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya

0: Ya, baik pendengar dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama dengan Kitong di Perempat Suara Budaya Manokwari. Di RRI Manokwari di sore hari ini kita berjumpa kembali di kita punya obrolan spesial ya. Kebetulan hari ini merupakan hari yang diperingatkan sebagai Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Ya, jadi tidak ada perbedaan di antara kita yang di kota dengan yang ada di pedesaan karena kita memiliki peran yang sama. Iya. Pendengar di manapun Anda berada sore ya, siang menjelang sore ya, saya tidak sendiri. Iya, ada sosok perempuan hebat dari pemilik tanah Kota Manokwari nih ya. Iya, ada Kakak Maria Mandacan ya selaku Ketua Perkumpulan Perempuan Arfa Kabupaten Manokwari. Ya, selamat siang Kakak Maria.
1: Selamat siang.
0: Saya panggil Kakak saja sudah supaya tetap awet begitu.
1: Baik.
0: Semangatnya tetap muda begitu. Jangan ibu dulu. Amin. Walaupun sudah ibu.
1: Amin. Ya, terima kasih.
0: Iya. Kakak, luar biasa sekali hari ini, saya merasa bangga sekali bisa memenuhi undangan kami untuk hadir di Perempat RRI Manokwari. Kita akan membahas terkait dengan hari ini yang dimana kita peringati sebagai Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Dan Kakak selaku Ketua Perkumpulan Perempuan Arfak yang tentunya akan terus melindungi hak-hak kita sebagai perempuan. Nah, untuk topik kita hari ini, Perempuan Pedesaan Berdaya, Perempuan Arfak Berkarya untuk Keluarga dan Masa Depan Papua. Iya, Kakak, terima kasih untuk kesediaannya. Walaupun mendadak-mendadak, tapi bersedia hadir.
1: Siap.
0: Iya, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas sama-sama. Mungkin Kakak bisa menjelaskan sedikit secara singkat tentang Ikatan Perempuan Suku Arfak di Kabupaten Manokwari. Ya, Kakak bisa menjelaskan sendiri sedikit dipunya cerita kisahnya seperti apa.
1: Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya, selaku Ketua Perkumpulan Perempuan Arfak di Kabupaten Manokwari. Ya, di sini saya akan menjawab bahwa Ikatan Perkumpulan Perempuan Arfak, di sini Ikatan Perkumpulan Perempuan Suku Besar Arfak, ya. Kabupaten Manokwari merupakan wadah bagi perempuan suku besar Arfak untuk membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, meningkatkan kapasitas perempuan, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan. Ya, kenapa di sini saya harus katakan bahwa suku besar Arfak? Karena di dalamnya itu ada beberapa suku, sub-suku. Ya, jadi di sini kami juga ada dari sub-suku Sow, ada juga dari Mole, ada dari Hatam, ada dari Moibrai, dari Meyah, sub-suku Meyah. Jadi di dalamnya itu jadi satu suku besar Arfak.
0: Satu suku besar Arfak. Ya.
1: Jadi kita perempuan Arfak ini ada bergabung dengan beberapa sub-suku yang ada di Kabupaten Manokwari bahkan Provinsi Papua Barat.
0: Iya.
1: Iya, juga yang kami ingin perempuan Arfak tidak hanya berperan dalam keluarga tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan. Ya, melalui organisasi ini, kami berharap perempuan Arfak semakin percaya diri, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan keluarga, kemajuan masyarakat, serta masa depan Papua Barat tanpa meninggalkan adat dan budaya yang yang menjadi identitas kita.
0: Ya, benar sekali. Iya, jadi satu perkumpulan, satu ikatan seperti itu pastinya kita punya program-program tersendiri, kita punya visi misi ya. Salah satunya yang sudah Kakak sampaikan nih, tadi bahwa perempuan Arfak tentunya memiliki peran yang sangat penting sekali dalam pemerintahan, keluarga, dan juga dalam pembangunan. Nah, Kakak, setiap tanggal 15 Oktober ini kita peringati sebagai Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Apa makna peringatan hari ibu dan bagi ibu dan juga perempuan suku Arfak di Kabupaten Manokwari. Ya,
1: baik,
0: ya, maknanya untuk
1: iya baik bagi saya ya. Ya Hari Perempuan Pedesaan Internasional yang diperingati setiap tanggal 15
0: ya.
1: Oktober merupakan momentum untuk menghargai perjuangan dan kerja keras perempuan. Ya, pedesaan yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
0: Yeah.
1: Perempuan di kampung-kampung juga setiap hari bekerja keras. Mereka mengurus rumah tangga, membesarkan anak, berkebun, menjual hasil pertanian, menjaga adat istiadat, dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
0: Iya, benar sekali. Yeah. Jadi zaman sekarang nih perempuan ini tidak hanya di dapur saja. Yeah. Perempuan harus ada di depan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi bukan hanya motor Yamaha semakin di depan, tapi perempuan Papua semakin di depan.
1: Iya, benar. Iya.
0: Iya, dan salah satunya Kakak Maria yang sudah ada di depan saya, yang sangat luar biasa sekali dipercayakan oleh masyarakat untuk ada di DPRK, mewakili perempuan-perempuan yang ada di Kota Manokwari. Dan pastinya kita berharap ke depannya lagi ada lagi ya, Kakak Maria yang lain ya.
1: Amin.
0: Yang duduk di sana dan bersuara untuk kami para perempuan.
1: Iya.
0: Iya, menurut Kakak Maria sendiri, mengapa peran perempuan pedesaan itu penting untuk mendapatkan perhatian baik di tingkat lokal maupun nasional?
1: Iya, baik. Menurut saya, perempuan pedesaan itu sangat penting karena mereka merupakan salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi keluarga, mendidik generasi penerus, dan melestarikan budaya. Dan kita tidak bisa berbicara tentang pembangunan yang berhasil apabila perempuan masih tertinggal dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesempatan kepemimpinan.
0: Ya, okay. Ya Kakak, kalau kita mau lihat di zaman sekarang ini, banyak sekali kita perempuan-perempuan di Papua ini selalu terikat dengan adat. Adat istiadat, terus kemudian kita mau melakukan sesuatu, jangan, kita harus ikuti kita punya adat seperti ini. Nah, menurut Kakak sendiri, bagaimana peran perempuan suku Arfak dalam kehidupan keluarga, adat istiadat, dan juga kehidupan sosial masyarakat?
1: Iya, baik. Terima kasih. Menurut saya, perempuan suku besar Arfak ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, adat istiadat, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam keluarga, perempuan berperan mendidik anak, menanamkan nilai-nilai moral, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Dan dalam kehidupan adat, perempuan turut berperan dalam mewariskan nilai-nilai budaya, pengetahuan lokal dan tradisi kepada generasi berikutnya. Perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
0: Benar sekali seperti apa yang Kakak sampaikan. Jadi saat ini walaupun ada adat yang mengatur kita orang sebagai perempuan, di mana kita bilang adat itu kita punya jati diri nih, dia tidak bisa terlepas dari kita punya kehidupan kita sehari-hari.
1: Yeah.
0: Apalagi kalau macam kita yang sudah di kota, zaman sudah berkembang. Tapi kalau mereka yang masih ada di pinggiran kota, misalkan di pedesaan, masih terikat sekali dengan adat itu, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa adat itu adalah warisan yang tidak bisa kita tinggalkan. Tetapi, seiring dengan perkembangannya waktu, kita juga harus bisa melihat hak-hak perempuan itu seperti salah satu hak yang Kakak sudah dapatkan saat ini, dan saya bangga sekali.
1: Terima kasih.
0: Ya, Kakak Maria sudah berduduk di sana dan bersuara untuk kami begitu. Iya, Kakak, perempuan Arfak dikenal memiliki peran yang sangat penting sekali. Salah satunya Kakak yang saat ini ada duduk di DPRK dalam pemerintahan, tetapi juga dalam bidang pertanian dengan hasil alam Kota Manokwari yang sangat-sangat luar biasa saat ini. Dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seberapa besar kontribusi mereka terhadap perekonomian di rumah tangga, tetapi juga kontribusi ekonomi yang dibangun oleh perempuan-perempuan Arfak yang ada di Kota Manokwari.
1: Baik, terima kasih. Kalau menurut saya kontribusi perempuan Arfak terhadap perekonomian rumah tangga sangat berarti, perempuan yang bekerja di sektor pertanian. Misalnya terlibat dalam menanam, merawat, dan memanen, mengolah, dan menjual hasil kebun itu. Hasil pertanian seperti sayur, ubi-ubian, dan berbagai komoditas lokal. Tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga menjadi sumber pendapatan rumah tangga.
0: Iya, benar sekali.
1: Ya, selain itu, bidang pertanian, perempuan Arfak juga bekerja sebagai aparatur pemerintahan, berdagang dan menjalankan usaha kecil maupun melakukan pekerjaan lainnya, turut membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
0: Iya. Ya, jadi kalau kita melihat ini banyak sekali ya perempuan-perempuan Arfak yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kalau dikaitkan dengan kita punya topik hari ini, ya berkarir, berkarya, yang pastinya untuk keluarga, yang pastinya untuk tanah tercinta kita Papua, Papua Barat dan juga Manokwari, dan potensi-potensi ini saya berharap terus ada dan berkembang. Dan kakak, ada lagi pertanyaan yang akan saya sampaikan, apa saja potensi dan keterampilan perempuan Arfak yang saat ini sedang dikembangkan, baik itu dari sisi ekonomi, pertanian, terus kemudian kakak punya program-program sendiri, program apa yang kakak sudah siapkan untuk mengembangkan potensi dari perempuan-perempuan Arfak yang ada di Manokwari?
1: Ya, baik. Menurut saya perempuan Arfak memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pertama, yang pertama potensi di bidang pertanian dan perkebunan, termasuk pengembangan hasil kebun dan pengolahan pangan lokal. Kedua, keterampilan berdagang atau mengolah usaha kecil, membuat kerajinan, serta mengembangkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Ketiga, kemampuan mengelola keuangan rumah tangga, membangun kerjasama kelompok, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar.
0: Iya, kakak, ini sangat luar biasa sekali kalau kita melihat dari kenyataannya. Banyak sekali kita mendapatkan suplai-suplai hasil kebun yang dari kita punya perempuan-perempuan hebat yang ada di pinggiran-pinggiran, di pedesaan-pedesaan, dan ini dorang punya peran sangat besar sekali. Ya, peran sangat besar dari kenapa saya bilang sangat besar, karena kita makan sayur dari dorang.
1: Benar.
0: Aldon tera menanam, kitong tera makan sayur, begitu kakak. Jadi kitong tera bisa bilang ah dong di pinggiran sana, tetapi dong punya peran itu sangat luar biasa sekali. Kalau dong tera menanam di sana, kitong makan keladi bagaimana? Jadi tidak ada yang bilang dia lebih berperan aktif daripada yang lain. Kitong semua punya peran yang sama.
1: Benar.
0: Dan saya meyakini bahwa pasti beberapa tahun yang akan datang ada pola-pola pendistribusian pangan lokal yang saat ini sedang dikembangkan, pasti ada perubahan-perubahan. Dan saya berharap ada perubahan yang juga dilakukan oleh perempuan Arfak yang tadinya mungkin dari kebun tong langsung ke pasar, tetapi mungkin dia berubah lagi dari kebun tong langsung gas masuk ke supermarket, begitu. Mungkin kakak sudah punya rancangan ke sana, begitu.
1: Ya, baik. Ya, untuk kedepannya, saya juga sudah akan melakukan sosialisasi kepada perempuan Arfak yang ada di pinggiran atau di pedalaman, khusus di Kabupaten Manokwari, untuk seperti apa yang tadi Ibu sampaikan, bahwa kalau kita punya singkong atau kita punya ubi, setidaknya kita jangan jual mentah, tapi kita bisa olah dia menjadi keripik, atau itu kita langsung masukkan di supermarket, seperti itu, khusus untuk pangan lokal, untuk pangan lokal.
0: Mungkin ada program-program lagi.

0: Iya, sejauh mana perempuan suku Arfak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, kampung, dan juga pemerintah? Menurut analisa kakak, menurut pantauan kakak, sejauh mana? Apakah mungkin sudah diberikan 50% atau 100% atau 80% diberikan kuota khusus untuk perempuan Arfak untuk mengambil keputusan? Silakan.
1: Ya baik, kalau menurut saya ya, di sini kami juga mempunyai peran penting ya dalam ya ini menurut saya sudah untuk pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan sama-sama gitu,
0: Oh, sama ya.
1: ya
0: Oke,
1: sama
0: okay. Luar
1: gitu.
0: biasa.
1: Kita perempuan juga bisa mengambil
0: Iya, mengambil
1: keputusan.
0: keputusan. Oke, okay. Iya. Oke, okay, baik. Dan saya berharap ke depan ke depannya kakak akan dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin yang pengambil keputusan gitu.
1: Makasih.
0: Ya, dan tentunya tidak terlepas dari peran kita atau juga peran kakak sebagai ketua perkumpulan perempuan Arfak untuk mengedukasi kita punya perempuan-perempuan di tanah Papua pada umumnya, tetapi pada khususnya pada perempuan Arfak untuk menjaga dan juga mewariskan budaya Papua, budaya suku Arfak sendiri, bahasa, nilai-nilai adat kepada generasi muda. Ya, mungkinkah kakak punya salah satu program? Oh, saya mau bikin pelatihan ini, atau saya mau bikin festival tumbuh tanah begitu supaya kita punya budaya tumbuh tanah ini terhilang, terus kemudian anak-anak yang sekarang ini dong masih tetap tahu kita bahasa dong, jangan lupa begitu ya
1: Ya,
0: kakak.
1: baik.
0: Silakan, mungkin kakak punya
1: Ya, baik.
0: ide-ide ke depan.
1: Ke depannya, memang perempuan Arfak ini memiliki apa peran penting dalam menjaga mewariskan ini budaya, karena keluarga merupakan salah satu tempat pertama anak-anak mengenal bahasa,
0: Yes, benar sekali.
1: adat, dan nilai-nilai
0: Ya.
1: kehidupan. Ya, melalui percakapan sehari-hari, cerita tentang leluhur, pengenalan bahasa daerah, makanan tradisional, serta keterlibatan dalam kegiatan budaya, perempuan membantu generasi muda memahami identitas dan asal-usul mereka,
0: Ya.
1: seperti itu.
0: Iya,
1: Ya.
0: Oke, okay, terima kasih sekali. Tadi kakak ada singgung sedikit dengan kita punya makanan tradisional.
1: Ya.
0: Saya mau bilang beberapa waktu lalu saya nonton di TikTok tuh.
1: Ya, baik-baik.
0: Saya nonton
1: Ya.
0: di TikTok begini, buah merah sarinya digosok pada bekas luka, jadi hilang.
1: Iya.
0: Ya, mungkin kembali, mungkin kakak sebagai ketua ikatan mungkin kembali menyuarakan untuk kita kembali membudidayakan karena dia punya manfaat itu sangat besar sekali. Salah satu yang saya nonton kemarin.
1: Iya, benar. Ya, kalau buah merah ini kan asalnya banyak manfaat. Jadi bisa dijadikan obat.
0: Iya,
1: Kemudian juga ada kue dari kue sagu buah merah gitu. Nah, itu sudah ada, sudah dijual. Ya, seperti itu. Banyak manfaatnya. Dan ya, kami akan kembali untuk sampaikan kepada semua perempuan
0: Iya,
1: Arfak,
0: untuk
1: mari
0: kembali
1: kita
0: budidayakan lagi.
1: budidayakan
0: Iya.
1: buah merah.
0: Iya, supaya semakin banyak terus
1: Ya.
0: bukan hanya tong makan saja.
1: Iya.
0: Tapi mungkin tong bisa bikin akan dengan modifikasi-modifikasi yang lain. Salah satu yang saya nonton, kenapa dia bisa jadi obat yang kasih hilang bekas luka begitu?
1: Ada lipstick juga ya.
0: Oh, ada lipstick juga.
1: Iya.
0: Oh, salah satu kayaknya kakak pakai kapan nih? Tadi tuh seharusnya kakak bawa biar saya promosi nih. Biar kita promosi, ini kan kita lagi live nih di Facebook, di YouTube, dan mungkin orang bisa tahu, buah merah yang tadi kita makan saja nih, ini bisa jadi lipstick dan salah satu yang kakak sudah pakai nih. Mungkin tuh bisa angkat tipu ini, tuh bisa perkenalkan langsung begitu, oke. Okay. Ya, terima kasih sekali, jadi saya jadi tahu begitu, ya, nanti kita akan bahas lagi tentang buah merah yang dijadikan sebagai berbagai macam manfaat begitu ya. Oke, okay, hari ini kita bahas tentang peran perempuan dulu. Kemudian nanti kita bahas lagi. Oke, okay, kakak, bagaimana akses perempuan pedesaan terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, modal usaha, dan juga peluang ekonomi. Ya, dari sisi pendidikan, kita tahu bahwa Dari jumlah beberapa waktu yang lalu saya baca, ada jumlah banyak.

0: cukup banyak yang mengalami buta aksara.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian tidak terlepas mungkin di pinggiran-pinggiran sana ketong sekolah terus sampai selesai. Kemudian kakak dong punya, oh ini untuk memberantas buta aksara, saya mau bikin pelatihan seperti ini. Ataupun mungkin kakak juga mau menjaga dong punya pelayanan kesehatan, apa yang kakak dong lakukan dalam program-program ke depan, mungkin kasih dong modal usaha juga. Bukan kakak yang kasih, tapi mungkin kita merubah pola pikir untuk kita harus bisa berdiri sendiri seperti yeah. itu. Oke, silakan kakak bisa memberikan sedikit tanggapan terkait dengan kondisi akses perempuan pedesaan terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, modal usaha, dan juga peluang ekonomi. Silakan kakak. Ya, bagaimana kondisi akses perempuan pedesaan terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, modal usaha, dan juga peluang ekonomi. Nah, mungkin di pinggiran-pinggiran ada yang mungkin sekolah tapi putus, terus belum bisa membaca dengan baik yang dimaksudkan dalam pendidikan ini terhadap pendidikan. Terus pelayanan kesehatan di pinggiran, mungkin perempuan-perempuan di pinggiran mungkin belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Kedepannya mungkin kakak ada punya program tersendiri, silakan bisa disampaikan.
1: Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Ya, menurut saya kedepannya
0: yeah.
1: untuk kesehatan ya,
0: yeah.
1: kesehatan dan pendidikan lebih khusus untuk perempuan Arfak,
0: yeah.
1: ya kami akan bermitra ya.
0: Yeah.
1: Ya, kami juga
0: bisa bermitra juga dengan yeah. RRI.
1: Yeah. Untuk bersama-sama kita adakan pengobatan
0: yeah.
1: massal.
0: Pengobatan massal.
1: Yeah. Hmm. Pengobatan massal. Kemudian yang tadi seperti pendidikan buta aksara
0: yeah.
1: di setiap pedesaan-pedesaan. Ya, saya sebagai ketua perempuan Arfak bahkan juga sebagai salah satu anggota
0: DPRK
1: yeah. dari jalur pengangkatan dan yeah. khusus, ya itu nanti itu sudah saya pikirkan seperti yeah. itu.
0: Iya, yeah. kita doakan nih semoga yeah. yang dipikirkan bisa terlaksana dan Amin. Apa yang diprogramkan yang pastinya program Amin. Yang bermanfaat untuk masyarakat ada yeah. menjadi bagian dari tanggung jawab kakak yeah. yang duduk menyuarakan apa yang menjadi keluhan kami. Iya, yeah. yeah. untuk bermitra untuk program-program bisa melibatkan kami, yeah. kami siap untuk bermitra ya.
1: Siap.
0: Iya, yeah. terima kasih kakak untuk responnya hari ini terkait dengan akses yang harus dimiliki oleh semua perempuan yang ada di pinggiran, yang ada di perkotaan. Kita semua wajib untuk mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang sepenuhnya, tidak setengah-setengah tapi sepenuhnya, sehingga kita karena dari kita orang nih baru ada generasi-generasi yang selanjutnya ya, begitu, sehingga kita harus sehat seperti itu ya. Sehat secara jasmani, rohani, tetapi juga ekonomi kita juga sehat seperti itu ya. Ya. Baik kakak, saya masih ingin membahas sekali panjang kali lebar tinggi, tapi kita punya waktu juga sangat ya, terbatas ya, ya. Ya. Dan ini merupakan dua pertanyaan terakhir. Apa pesan khusus kakak ibu kepada perempuan Arfak, terutama mereka yang tinggal di pinggiran kota, di kampung-kampung, yang sedang berjuang meningkatkan kesejahteraan keluarga? Kakak punya pesan sendiri, pesan khusus untuk orang seperti itu.
1: Ya baik, untuk pesan khusus untuk semua perempuan Arfak yang ada di pesisir,
0: tetapi juga untuk semua perempuan Papua yang ada di pinggiran
1: dan
0: gitu.
1: Semua perempuan Papua yeah. yang ada di Kabupaten Manokwari mm-hmm. ya seperti itu. Langsung saya di Kabupaten Manokwari, pesan saya mari kita menjaga
0: yeah.
1: kita bekerja tetapi juga kita menjaga kesehatan kita
0: mm-hmm.
1: kita yeah. menjaga kesehatan anak-anak kita dan juga rumah tangga kita yeah. sehingga kita sehat, kita bisa bekerja di mana saja, baik di kebun, di kantor yeah,
0: dengan berbagai profesi.
1: Dengan berbagai profesi, baik sebagai petani, sebagai PNS
0: yeah.
1: dan juga di pegawai-pegawai perusahaan ya, yeah. swasta.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Dan juga kita yang terutama dan utama, kita mengingat bahwa kita harus mengucap syukur, kita banyak beribadah ya, kepada Tuhan.
0: Benar sekali.
1: Sehingga karena kalau kita beribadah kepada Tuhan, malah maka Dia memberikan itu. Apa ya, yang kita cita-citakan itu ya, kepada kita.
0: Iya,
1: ya, itu pesan dari saya.
0: Oke, terima kasih Kakak Maria, luar biasa sekali hari ini. Walaupun kita punya waktu yang singkat, tetapi padat sekali pesannya.
1: Pesannya banyak.
0: Ya, pesannya banyak, luar biasa. Iya. Dan kita berharap kita sama-sama bisa berkarya untuk kita punya Papua Barat tercinta, Manokwari tercinta, dan Papua pada keseluruhannya. Iya. Ya, jangan berpikir bahwa saya perempuan, saya terabisa. Hilangkan kata-kata terabisa, kita bisa.
1: Benar.
0: Karena semua kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Sehingga dari hikmat itu kita bisa berkarya. Kita bilang, asa tinggal di kampung nih, saya terabisa. Padahal nih, dariku punya tangan yang sangat penuh berkat itu. Kita bisa makan kasbi, kita bisa makan sayur, kita bisa makan apa saja dari tangan-tangan yang sangat luar biasa itu. Karena setiap kita diciptakan itu dengan berkat masing-masing.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih Kakak Maria sudah bersedia hadir di Perempuan Suara Budaya Manokwari yang selalu akan menyuarakan tentang budaya-budaya kita yang ada di Tanah Buat. Terima kasih untuk kebersamaan di hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Iya.

Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po, Nyababen Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama Bapak nih, itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya. Nah itu dia ya Mak. Tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, gak boleh. Gak boleh. Oke deh. Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar,
1: Bapak. Assalamualaikum, Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum ya. Udah. Ya, sak.
3: Ya, ini penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru ya. Cuaca aman?
2: Aman ya masih.
3: Cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar. Jakarta sendiri gimana Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah. Aman, kita ya. Jauh dari perhutanan, mohon maaf ya. Kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, gak mau kalau keadaannya seperti ini saya gak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan.

0: tetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah Lam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah, rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memudahkan manusia itu. Jadi ada 4 kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Toga. Ratik Toga ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat hukum adat. Ini agak payah dia punya. Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat. Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Nah, kemudian pada hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000. Hari Ahad ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu. Nah, itulah biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan, dan uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi misalnya ada yang pakai Jawa, dia nari Zapin, pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu jadi alhamdulillah. Di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada, ada Kunda Lumping, nanti juga
1: macam-macam.
0: Malah barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu akan kuliner Nusantara.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ya Datuk ya.
0: Iya,
1: 16. Zikir ya, 16 zikir. Iya. 17 acara intinya.
0: Acara tubes jalan itu acara bengkel hukum. 18 itu 18 hari Ahad. Ya itu yang arah-arahkan itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang Talang Mama, orang Bonai di samping ya modern. Dan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
1: Berarti puncaknya di tanggal 18 itu.
0: Ya, 18 ya, insyaallah. Dan alhamdulillah kita 2 hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
0: Kalau teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan tidak akan memutar ke depan Pesada Bunda atau di depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ Zapin dan segala macam lah, silat gitu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu semuanya. Dengan pakaiannya apa ini insyaallah. Dan malahan juga kita akan kita juga akan tampilkan terakhir kali itu akan tampil Randai dan dan Dika Aura Farming itu. Dika tampil soal saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah menginternasional tapi barangkali saya ada jumpa beliau itu jumpa dia itu itu di Istana Negara malah justru tahun lalu kemudian dia tampil itu situ ya? Justru di Riau tak ketemu itu artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya dan ini merupakan satu aset kita mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu
1: semoga lancar juga ya acaranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana lam

0: Kemanapun gitu. Nah, itu paling penting, penting.
1: Tapi ya, tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau pastinya ya, Datuk ya.
0: Iya,
1: Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
0: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
1: Iya, betul.
0: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah itu adalah nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang-orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh karena itu keberagaman kita hampirkan keberagaman. Yeah. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Nah, semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Yeah. Makanya juga keberagaman untuk kemajuan. Apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi.
1: Yeah.
0: Jadi dia gini, dia kira kita contoh begini, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu itu dusu seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju. Atau
1: betul.
0: Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian, 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di Indra Girilir. Kenapa misalnya, Bang? Anda lihat tak? Di sana, Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau dengan Manda. Artinya kan memperkaya gitu kan.
1: Betul,
0: memperkaya, bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan. Yang namanya manusia. Tetapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi ini jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah, itu dan seperti kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghadapi itu, tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya kalau orang Melayu begini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita begini. Tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita disebut kita gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita tuh bersama-sama.
1: Luas ya.
0: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya, malah kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan. Hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu malah. Itu begitu artinya begitu terbuka pikiran. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan ormas. Budayaan yang satu.

0: aku dan Miliki Perla menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah. Betul.
1: Macam etnis banyak di sini ada. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh?
0: Tantangan terbesar sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tantangan terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini, kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Saya dan 60-an bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
1: Iya betul.
0: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam Senin. Tetapi musik generasi yang sekarang ini mereka ya, kita tahu dengan macam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang jadi, dan itu berarti teknologi itu berarti itu. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya, bukan tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
1: Iya betul. Nah,
0: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah. Bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu. Itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Dengan dapat sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Berakulturasi terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang di dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
1: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
0: Makanya kami mohon maaf kalau catatan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini, ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau nonton video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Ya mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita katakan bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum, dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Kata di mana kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah, dan itu perjuangannya bukan 1-2 bulan, itu bertahun-tahun.
1: Bukan waktu sebentar.
0: Itu artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali Datuk. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Datuk. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Datuk?
0: Bahwa kita juga harus menyadari

0: ke Jawa itu karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Yeah. Maka dia perlu bukan macam, jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau yeah. kita identitas, yeah. nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Ah itu jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini, dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya bahwa pemerintah Provinsi Riau Malahan secara secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ya ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002 itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu di, menurut mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
1: Baik. Yeah. Sebelum kita ke Nopa lagi nih. Yeah. Apakah LAM Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
0: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya.
0: Itu keinginan amal ini saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, "Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong sekali kepada saya dan bilang dia terang kemudian ini." Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau.
1: Yeah.
0: Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang, malah dia bilang jangan hanya Melayu Riau, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ni konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa ini macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Ya, gitu. Oke, baik Cituan Empon, kita kembali ke Pok Nopa.
2: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
2: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
2: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
2: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Baik. Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Iya, Pak Nopa.
2: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA-mu melalui Pro4 Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah nggak apa-apa.
3: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi apa, kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan. Oh,
2: Puan iya. Boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Riri, ya. Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Oh, iya. Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Blaam Blaam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku.
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri. Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu enggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul lah.
5: Ya begitu kan, baru-barunya aja kata-katanya. Nah, ya. Datuk, ini dengan Cik Juria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17 kalau entar lagi ya, tanggal 12 Oktober ya, benar enggak, Mbak Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi dan ini tahun kedua budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Ya. Betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datuk Seri. Sudah paham ya, Datuk ya? Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Sehat buat semua kru di sana ya. Ponopa Blaam-Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
4: Dari Palu.
2: Dari Palu ya.
1: Iya, dari Palu.
2: Ya, silakan mungkin Datuk.
6: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas kan. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini kalau kita lihat misalnya contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan atau tidak berkeinginan? Dan kita juga mencoba untuk memberi tahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarangan. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dia mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung pada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu, makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting. Ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya kurang gitu. Nah ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, lebih banyak di Riau lebih punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang percaya jadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantang kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya, pada itu ya kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
7: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
7: Selamat siang, Pak Ponopa yang blam-blam yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
7: Iya, selamat siang.

0: yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
1: Ya, oke. Okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Halo, Pak, maaf nih Ciguria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh baik-baik, nanti dijawab ya Cigu ya, yuk. Iya. Emang yang pertanyaan kedua belum tadi Pak Datu tentang evaluasi ya?
3: Iya betul, iya betul.
1: Ya. Oke, silakan sekalian aja mungkin Pak Datu ya. Lanjut.
4: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
5: ya.
4: Kesejahteraan itu, ya. Itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru.
1: Oh.
4: Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misal ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu Mpok. Coba dulu Mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerja. jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, oh, kasihan, jangan, memang betul. Yeah. Kasihan seniman, tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa jangankan apa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, "Anu Pak Taufik, silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak." Saya kata gini, "Kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan?" Saya berhenti kerja sekarang sudah. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
4: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera okay. Bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
5: Iya
4: itu.
5: Pertanyaan Pak Leman tadi ini di Lampung, bagaimana Datuk?
4: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini, kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya, justru benda ini semakin hidup gitu.
5: Yeah.
4: Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi, tetapi ada masalahnya, terlalu tinggi ilmu mereka tak punya gitu.
5: Yeah.
4: Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Banyak contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Kami itu nama tepung tawar gitu. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu arus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes gitu. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar kan. Kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes, itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita, artinya hidup lagi kan. Ada dalam tradisi kita tuh memang kan. Misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu, itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Contoh juga Jawi, huruf Jawi, huruf Arab Melayu ini sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ini terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini

0: hidup lagi di jalan-jalan anda. Padahal itu identitas sekatakan tadi. Ya. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya, itu berkembang. Sekarang pantun sudah ada di sana. Mm-hmm. Lagu-lagu itu berkembang. Ya, malahan dari seperti kemarin tu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harry Man, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan, itu kan berarti hidup lagi tu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi makanya alhamdulillah kalau soal kita kurang ya, namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu sesuatu yang lumayan lah kita.
2: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
0: Satu menit itu panjang.
2: Iya. Ya.
0: Kami justru mengatakan begini. Uh-uh. Keberagaman untuk kemajuan.
2: Wih, cakep. Singkat. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
0: kemajuan.
2: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
1: Sama-sama Pak Nova.
2: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
1: Amin. Pak Nova blam-blam.
2: Oke, dah siap. Abang Po, Nyaba Bencang Cing, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponopa Kalista pamit, Abang Po mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya.
4: Ya, pada kira pukul 15 ya, lewat 50 dapat waktu saya tiba dan terus menemani Anda untuk pendengar setia di program 4 dan Selegapura dan Insya Sawa Budaya dimanapun Anda berada. Edisi sore ini masih terus menemani dengan beberapa lagu-lagu yang mengantar suasana pendengar dimanapun Anda berada.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu, cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edin,
0: banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya. Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas sotonya.
4: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Ya, bapak ini setia bersama kami di pukul 16:55 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat bertugas sore hari ini. Sahabat pendengar di mana saja berada, program yang terus mengudara di sore hari ini untuk pendengar dengan beberapa lagu-lagu dan juga dengan informasi. Ya, angka selalu setia bersama ini di pukul 17 dengan musik-musik dan destinasi wisata ya. Akan terus mengudara untuk pendengar di sore hari ini dan sahabat budaya di mana saja berada.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Apollo.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apaan tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya, baik, dengar positif bersama kami di pukul 17 ya, lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat sore dan selamat bertugas di sore ini maupun pendengar setia di program 4 dan X Liga Pro Indonesia. Kali ini kami akan kembali menemui Anda dengan suasana di sore hari ini ada di program 4 ya, 96.7 MHz terhadir untuk setia dengan Pro 1 Manokwari ya, yang akan selalu beratur di 94.3 MHz, akan hadir untuk dengan ikuti azan maghrib nanti di edisi sore hari ini.

안녕.

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Kaken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sudah jual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi. Oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini. Lagu nan sendu
0: dan syair yang menawan mengalun. Kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
3: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
4: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
3: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal. Yang kaya dan melarat
0: terhampar di sana. Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, kalian susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
5: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu. Terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
6: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
4: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
3: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
0: Malam itu, rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
6: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik, aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
5: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kita baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
4: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
3: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kendaraan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari kasih tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
3: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, Suara Budaya Manokwari.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci, Ramli?
0: Betul ya. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ya.
1: Alhamdulillah, Ramli, terima kasih dah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
0: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua, lagi pun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah, Ramli.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
1: Ya Allah. Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf
1: ya. Ya, mari kita sama-sama.
0: Jom, jom.

0: ibu pusing sekali, nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
3: Nak boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
3: Terima kasih, ya, nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, yalah, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman, kan?
1: Begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
1: Sekali lagi, terima kasih, ya, Bang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Welcome.
1: Yasa. Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga jumpa sama kita. Dan Ramli ni sini, pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini bini ku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batas tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
0: Kawannya kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: Insyaallah.
3: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
1: Nah, benar tu. Insyaallah. Amin.
0: Terima kasihlah sama-sama doakan.

0: Iya Bu, kenapa Bu? Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak. Badan Ibu lemes semua.
1: Gak apa-apa kok Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat ya.
0: Iya nak, doakan Ibu ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, ah, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga. Belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-sama lah kita ni masih sendiri orang kata kan?
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Bila nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Adik Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudih tak?
2: Sudih apa, Bang?
1: Sudih tak? Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang, dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedih nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula nak jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Ha, bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Ha, jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Ha, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam eh?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, jalan bini mah ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Salah. Ya. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh 3 negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
2: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
2: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
2: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
3: Tahniah Ramli, tahniah.
4: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.

0: Yuni.
1: Iya, Bu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insya Allah, Bu.
0: Alhamdulillah. Ini ibu bisa pergi

0: sabar you ni. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu dah tak ada you ni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khatimah. Ibu dah selesaikan ibadah haji ni.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
0: Pak. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
0: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irene.

0: Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.
1: Saya cuma mobil.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar undang-undang.

0: mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Din,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

Angoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan...

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Gampang batu. Batu apa yang orang di batu ke daerah di

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: Nah, itu bagus.
1: Bagus. Bagus. Berat banget itu.
2: Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya, Mas.
3: Iya, Jon. Ini loh, Mbak cantik. Masa
1: pilihannya Rifki ini partainya.
4: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
5: Alah, pilihan kalian aja enggak masuk akal.
2: Sudah. Pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
3: Oh, boleh ya.
2: Keternatai.
3: Ojo grogi to, Mbak.
1: Kita udah siap-siap cangkok.
2: Bukan. Bukan, maksudnya beli teratai keternate.
3: Cakep.
2: Meski beda
6: apakah
2: partai.
6: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka.

0: bagus. Apa berasa? Berat banget itu.
1: Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya Mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak cantik. Masa
0: pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh tapi ape? Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja nggak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh ya?
1: Keternatai.
2: Ojo grogi toh, Mbak.
0: Apa sih, kita udah siap-siap cakep.
1: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
2: Cakep.
1: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dengan diiringi irama lagu ini, maka usahlah sudah. Tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini. Kita berpisah dengan harapan suara kembali di siaran esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya penyiaran di Yulita Krei, Bung Henry Sohendra selaku operator, rekan-rekan di pemancar Remy dan pemancar Maripi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat untuk sahabat budaya yang masih harus

Sobat Radio, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari melenggarakan siaran pada hari ini tanggal 16 bulan 10 2026 melalui pemancar FM pada 96,7 MHz dari Jalan Merdeka 8 Manokwari. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai Wanda Mai Pak.
9: Aya Napi Robiaki.
10: Saya Marai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, ko bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin ko bangga jadi anak Indonesia.
11: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat, Suara Budaya Manokwari.
12: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu majelis taklim di mana saja berada, dan khusus kali ini di studio RRI Manokwari, kita hadir di pagi hari ini dalam rangka mengisi Gemah Mutiara Pagi, siaran agama Islam dari Radio Republik Indonesia. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini telah hadir ustazah kita yang cantik, Ustazah Lilim Halimah, yang tidak asing lagi bagi umat Islam di Manokwari, terutama ibu-ibu. Yang hadir pada pagi hari ini juga ada dari Majelis Taklim BKMT Distrik Manokwari Barat. Assalamualaikum Ibu. Yang hadir juga pada kesempatan ini dari Majelis Taklim Nurul Hasanah Fanindi. Assalamualaikum. Dan yang terakhir bergabung pada pagi hari ini dari ibu-ibu yang cantik-cantik dengan seragam yang membahana ya, alhamdulillah, dari Majelis Taklim Asakina Sanggeng Manokwari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar di rumah dan seluruh umat Islam yang ada di Manokwari, dan khususnya ibu-ibu majelis taklim di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan awali Gemah Mutiara Pagi kita pada hari ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Hajah Sumarni dan Sari Tilawa, yang akan disampaikan oleh Ibu Sulastri dari Majelis Taklim Nurul Hasanah Fanindi. Kepada ibu berdua kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan mereka menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqa.
0: Sadaqallahul Azim. Surat Al-Ahzab ayat 56 sampai 58. Semoga yang membacanya dan yang mendengarkannya insyaallah sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar di rumah dan hadirin yang berbahagia dan jamaah majelis taklim yang saat ini melaksanakan siaran Gema Mutiara Pagi. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama solawat yang akan disampaikan oleh ibu-ibu majelis taklim dari Nurul Hasanah Fanindi dan Asakina Sanggeng.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Lilim Halimah dengan tema keutamaan solawat. Kepada Ustazah kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al ayah amma ba'du. Puji dan syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, Allah Rabbul Muta'ala. Salawat disertai salam, semoga tetap tercurah limpah pada baginda alam, Habibana wa Nabiyyana al-Karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim yang hadir di sini, ada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nurul Hasanah Fanindi, dari Majelis Ta'lim As-Sakinah Sanggeng, kemudian dari BKMT Manokwari Barat, dan juga pendengar setia RRI Manokwari, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan Allah, dan mudah-mudahan senantiasa jauh dari kemaksiatan dari jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama lagi berkumpul bermuajahah bagi yang hadir ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk nanti kita dikumpulkan kembali oleh Allah di akhirat bersama-sama, diridhoi oleh Allah, dan kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah ridho mengumpulkan kita kembali masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Allahumma ya jami'an nasi liyaumil la roiba fih, inna allaha la yukhliful mi'ad, ijma' baini wa baina fununil ilmi birahmati ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha mengumpulkan ya, Allah yang mengumpulkan kami manusia, liyaumil la roiba fih, di hari nanti yang tidak dapat dinafikan lagi ya. Ijma' baini wa baina, inna allaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dengan siapa kita berkumpul di dunia, maka dengan mereka lah Allah akan mengumpulkan kita di akhirat. Ijma' baini wa baina fununil ilmi birahmati ya arhamar rahimin ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Tadi di awal sudah diawali dengan itu kasidah salawat ya, ada unsur kasidahnya, ada salawatnya ya. Kemudian kita juga mengambil tema hari ini keutamaan bersalawat ya. Tadi disampaikan saya di doa awal, dengan siapa kita akan berkumpul, siapa yang kita sering sebut-sebut di dunia, siapa yang kita cintai di dunia, maka akan dengan dialah kita berkumpul di akhirat. Ya. Maka keutamaan bersolawat itu salah satunya adalah agar kita dikumpulkan dengan kekasih Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Sekarang mana yang lebih banyak kita senangi di setiap hari? Banyakan gosip, banyakan solawat, banyakan zikir, atau banyakan ngeluh? Ya, jangan sampai banyakan gosip, Bu. Ya, gosipin artis-artis, bingung kita mau minta maafnya. Sedangkan kan kalau dosa kepada Allah itu bisa diselesaikan dengan istighfar dan sholat tobat. Tetapi dosa kita dengan sesama manusia tidak bisa diselesaikan begitu saja, harus minta maaf dulu. Ya. Sedangkan tadi di doa yang saya bacakan tadi, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak mengingkari janjinya. Kalau kata Allah, dengan siapa kamu berkumpul di dunia, siapa yang kamu cintai di dunia, maka akan dengan dialah Allah mengumpulkan kamu di akhirat. Nah sekarang siapa yang paling kita cintai di dunia ini? Jangan sampai terlalu ngefans lagi dengan artis-artis Korea, ya, Bihun dan kawan-kawan. Itu kan Un-Un kan namanya, ya. Un-Un dan kawan-kawan, ya. Saya ingat zamannya Covid itu, ibu-ibunya statusnya kan, ih, mayan nih Covid, WFH, drakor bisa habis 2 satu hari. Saya tanya, 2 apa? 2 film, Bu. Ya, saya tanya itu drakor itu apa? Saya kira film Dracula gitu, ya. Ibu-ibu kok seneng, ternyata drama Korea. Mana yang lebih banyak? Baca solawat atau nonton Korea? Mana yang lebih betah? Solawatan atau nonton Korea? Ternyata na'udzubillahi min dzalik, banyaknya yang nonton Korea. Ustazah, so sweet. Ya. Itu ya. Sarang heo. Itu ya. So sweet sekali loh Ustazah. Kurang so sweet apa Rasulullah, Rasul kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat beliau sakaratul maut pun yang Rasulullah panggil apa, yang Rasulullah risaukan siapa? Kata Rasulullah, ummati, ummati, umatku, bagaimana dengan umatku, bagaimana dengan umatku, padahal kita belum hadir saat itu, ya, tapi Rasul sudah merisaukan kita. Kurang so sweet bagaimana? Ya. Itu tidak mengadi-ngadi. Ya, karena kitanya juga belum ada saat itu, tetapi kerisauan Rasulullah terhadap umatnya pada saat itu sudah ada. Ya. Pada saat sakit, ya. Bukan rasa sakitnya yang membuat air mata Rasulullah jatuh, bukan. Tetapi cintanya dan kerisauannya kepada umatnya. Sehingga di dalam sakitnya Rasulullah bercucur air mata, ummati, ummati, ummati, ummati. Kurang so sweet bagaimana Rasulullah kepada umatnya. Ya. Lalu umatnya kalau disuruh sholawat, sholawatan bila pegel. Ada juga yang bilang bid'ah. Ngapain sholawatan? Bid'ah. Gak ada di zaman Rasulullah. Bagaimana bilang gak ada di zaman Rasulullah sementara ada perintahnya di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab tadi ayat 56.

Bu. Pertama pernyataan, yang kedua perintah. Pernyataannya adalah sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada takdir Allah, percaya kepada hari akhir, bahwa di akhirat nanti ada pembalasan. Ya. Bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah nanti ketika kita dibangkitkan kembali dari kematian yang disebut alam akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Shollu, perintah. Bersolawatlah. Ya. Shollu alaihi.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Yo, sudah diberikan setiap bersama kami di program 49.7 MHz. Selamat pagi dan selamat bertugas di pagi hari ini di pukul 6:37 waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali untuk menemani Anda hingga pukul 7 nanti. Selagi dengan warta berita daerah yang selalu dibacakan untuk pendengar setia di program 4.9 Indonesia Sabtu di mana saja berada.
1: Suara budaya Manokwari.

0: ni ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Iya, masih terus menemani di program 4 ya. Ansliga Indonesia kali ini pukul 6.51 menit ya, waktu Indonesia Timur. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini, sahabat budaya dengan semangat pagi ya. Sahabat budaya di mana saja berada. Edisi pagi hari ini ya, pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti. Atau warta berita yang selalu dibaca untuk pendengar setia di program 496.7 MHz. Yang bertugas bersama saya, Lexi Kubiari, akan selalu menemani dengan warta berita yang selalu dibaca untuk pendengar setia di pukul 7 nanti waktu Indonesia Timur.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Kantor Imigrasi Kelas TPI Manokwari menggelar sosialisasi atau optimalisasi layanan data imigrasian atau KTA Digrasi Kemenproses Digital dalam mendukung penegakan hukum tahun anggaran 2026. Kamis tanggal 15 Oktober 2026 di Hotel Aston Manokwari, layanan diharapkan untuk mempermudah instansi terkait dalam memperoleh informasi kemigrasian secara cepat sekaligus memperkuat koordinasi pengawasan orang asing dan penegakan hukum di Papua Barat. Ketua Panitia sekaligus untuk Kepala Seksi Teknologi Informasi Migrasi dan Emigrasi Kelas TPI Manokwari, Leonardo da Vinci. Laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan sosialisasi tersebut untuk bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan instansi terkait mengenai mekanisme layanan dan keimigrasian dan integrasi dan digital. Dan juga sementara itu Kepala Bagian Tata Usaha Hukum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat Andersi Aditya mengatakan memiliki peran penting mendukung pelaksanaan fungsi imigrasi terutama untuk pengawasan asing dan pertukaran informasi dan penegakan hukum dan keimigrasian. Melalui sosialisasi kantor imigrasi kelas TPI Manokwari berharap pemanfaatan layanan atau imigrasi semakin optimal sehingga mendukung pengawasan dan penegakan hukum, keimigrasian dan meningkatkan sinergi antar lembaga di wilayah Papua Barat. Fenomena El Nino atau potensi mundurnya awal musim hujan 2006 sejumlah wilayah Indonesia, Balai Besar Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG mengadakan fokus grup atau diskusion atau FGDG prediksi musim hujan PMH atau beberapa provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya dan pada Kamis 15 Oktober 2026 dalam sambutan Balai Besar Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika di wilayah FYUTNUS atau RUMAKIK MSSI dan sekaligus juga FGDG mengungkapkan fenomena El Nino juga beberapa kategori hukum kuat, indeks atau yang posisi di positif. Kondisi tersebut tentu potensinya mengurangi hujan atau curah serta menyebabkan mundurnya awal musim hujan di wilayah Indonesia secara nasional sebanyak 529 zona musim atau tidak sekitar 61,8% luas daratan Indonesia. Prediksi mengalami musim hujan ini melambat kondisi normal kendati kalau tidak setiap wilayah berbeda dengan perkiraan cuaca atau lokal perlu dijadikan acuan utama. Melalui kegiatan informasi perkiraan musim hujan 2006 hingga 2027 diharapkan dapat menjadi dasar pemerintah daerah, pemangku kepentingan, peserta masyarakat yang menyusun langkah antisipasi, meningkatkan persiapan siagaan, sinergi, dan memanfaatkan informasi BMKG secara tepat. Diharapkan mampu mendukung dan kesejahteraan masyarakat melanjutkan pembangunan serta penangguhan terhadap risiko bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Manokwari Tobias atau Fredrik Surbo mengatakan konsleting listrik menjadi salah satu penyebab kebakaran kerap ditemukan khususnya pada bangunan rumah warga selagi aktivitas membakar sampah dan pembangunan kompor juga potensi memicu kebakaran dan menjelaskan kondisi cuaca panas atau kemarau. Dalam dirinya kebakaran diminta untuk berhati-hati dan melakukan aktivitas potensi munculnya api. Tobias juga menghimbau warga untuk membakar sampah agar tidak meninggalkan lokasi sebelum memastikan api yang benar-benar sisa kebakaran masih belum menyala memicu kebakaran yang terkena angin atau merambat material. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk perhatikan instansi listrik masing-masing dan sambungan kabel sesuai dengan standar instansi listrik dan juga berpotensi menyebabkan korsleting atau memicu kebakaran. Damkar Manokwari berharap meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap potensi kebakaran dapat mengurangi risiko menjadi serta melindungi jiwa dan harta benda. PT Pelayanan Nasional

0: Helni, cabang Manokwari mengimbau calon penumpang datang pelabuhan untuk mengantisipasi pelajaran kondisi di kolandas sejumlah wilayah meskipun operasional dalam KPL dalam perjalanan normal di wawancara yang akan dilakukan oleh memperoleh dan informasi.
1: Dalam sosialisasi layanan data keimigrasian ditujukan kepada perwakilan instansi pemerintah daerah, unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat penegak hukum, instansi vertikal, serta lembaga terkait lainnya di wilayah Kabupaten Manokwari, guna meningkatkan pemahaman dan memperkuat koordinasi dalam pemanfaatan layanan data keimigrasian.
2: Saya berharap pelaksanaan tugas kegiatan ini para peserta dapat memahami pemanfaatan data keimigrasian secara tepat, aman, dan bertanggung jawab. Kerjasama yang terbangun diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendukung penanganan permasalahan keimigrasian secara lebih optimal. Memang kalau misalkan minta data ke imigrasi itu harus datang kantor atau mungkin kadang-kadang ya memang kalau di lapangan kan kondisinya faktanya memang semakin dekat pasti semakin cepat data itu didapatkan. Kalau tidak kenal apalagi pasti kan harus bersurat, harus ini prosesnya lama. Nah, oleh karena itu sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi ini membuka peluang membuat suatu sistem di mana mungkin Bapak Ibu yang memerlukan data keimigrasian dan data orang asing, perbitan paspor dan lain-lain itu bisa secara cepat dan mudah.
3: 529 seorang muslim atau sekitar 61,8% dari luas daratan Indonesia diprediksi mengalami awan musim hujan yang lebih lambat dari kondisi normalnya. Namun kondisi setiap wilayah berbeda sehingga perakiraan lokal perlu menjadi acuan utama. Menghadapi kondisi tersebut diperlukan kesiapsiagaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sekaligus kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, banjir, dan tanah longsor saat musim hujan. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, melalui konferensi pers ini, informasi perakhiran musim hujan 2026-2027 diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, insan pers, dan masyarakat dalam menyusun langkah antisipasi serta meningkatkan kesiapsiagaan, sinergi dan pemanfaatan informasi BMKG secara tepat diharapkan dapat mendukung keselamatan masyarakat dan
4: pemerintah pada warga masyarakat yang terutama menggunakan listrik ya, supaya semuanya pas, jangan sampai ada sambungan-sambungan yang amburadul ya, sambungan-sambungan sembarang itu kadang-kadang itu juga menimbulkan korsleting listrik. Kalau bisa itu diperhatikan baik-baik. Kadang-kadang sambungan-sambungan sembarang artinya terjadi korsleting listrik kan, itu bisa-bisa mudah sekali menyebabkan kebakaran.
0: PT Perjalanan Nasional Indonesia PELI cabang Manokwari mengimbau calon penumpang atau awal problem antisipasi kendala dalam mengimbau untuk tinggi kondisi kabut asap melanda sejumlah wilayah meskipun operasi kapal PELI di Manokwari berjalan normal. Salah satu wawancara dilakukan Kepala Bagian Operasional PT Pelayanan PELI cabang Manokwari Sultan H. Hadi Kadir mengatakan pelayanan ini kedatangan keberangkatan sejauh ini belum terdampak langsung oleh kondisi tersebut, meminta masyarakat tetap memperhatikan jadwal keberangkatan dan mempersiapkan perjalanan dengan baik. Selain pelayanan operasional, PELI juga terus mendorong pemanfaatan teknologi melalui aplikasi PELI atau mobile untuk pembelian tiket dan memperoleh informasi. Perjalanan kapal apresiasi tersebut dalam satu sarana mempermudah masyarakat mengakses pelayanan dan meski demikian loket juga atau mempertahankan cabang Manokwari sebagai calon penumpang dan terbiasa menggunakan aplikasi digital Kulsan atau melingkungan membantu masyarakat mengalami kesulitan khusus untuk tidak memiliki telepon atau berbasis Android. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat kembali akan menggelarkan program peningkatan kapasitas daya bagi para anggota guna mendukung program cerdas dan melalui perhatian jurnalis dan keterampilan literasi konten kreator. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat guna untuk tantangan perkembangan informasi dinamis beserta kemajuan dan teknologi digital. Selain itu juga, peserta juga akan dibekali pemahaman mengenali integrasi digital secara menolak atau pengelola informasi secara bijak dan serta bagaimana konten kreator bertanggung jawab dalam mendukung menciptakan ruang digital sehat positif dan menamaikan masyarakat.
5: Kalau sampai saat ini apa namanya terjadi kabut asap ini ya untuk kedatangan maupun keberangkatan kapal yang menggunakan jasa kapal pelni dengan saat ini normal saja, Bu. Normal, tidak apa dampak juga.
6: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Ya baik, saudara pendengar teman-teman di mana saja berada ya, pukul 7 hingga pukul 17 ya, waktu yang setingkat warta berita selalu dibacakan untuk pandangan setia di pukul 7 hingga 7:13 ya, waktu Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini untuk pendengar setia program 4. Hingga pukul 7:30 nanti kami masih terus menemani dengan informasi atau musik yang akan selalu menemani di pukul 7:30 dan waktu Indonesia Timur.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Ya, berdengar setiap bersama kami di program 4 ya, pukul 7.40 waktu Indonesia Timur dan pukul 8.30 menit nanti dengan informasi atau musik-musik yang selalu mengendar penuh sahabat budaya di mana saja berada. Edisi pagi hari ini masih terus di program 4 ya, yang selalu mengudara pagi hari ini untuk sahabat budaya di mana saja berada. Edisi 96.7 MHz sahabat budaya di mana saja berada. Masih terus mengudara untuk pendengar setia di pagi

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: What's up good people, para buci, kam bikin kam barang.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah best.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih, adik, kemarin kan pergi mancing, kak?
3: Yuk, kakak. Ikan besar-besar ini, nek. Sampai udang juga nih, banyak-banyak gini. Betul, kakak. Tentara tembukannya.
2: Ikan sebuah kakak lagi, nih.
3: Ah,

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.